0: nga 11 ate nowe Bungereza kati onawulire mpira jonna ojakubira ojifuna kusimba nenga abasajja bagenda bateme mpenda bagesajja bawanduka kumubalinga abapapa mpira jiri ya Gambia onyiga sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi asho nyigoke Gambia onyiga sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi asho nyigoke bogule mpira jiri jiri wa kutuka kwa kubaka stoma kia ya zero msambu msambu bili asatu mukaga zero satu zero nya Gambia zero msambu msambu bili asatu mukaga zero satu zero nya obengo fune mpira masumuli dewa nabandange bagaliza echile chirunji obangu nako runji urukura ngatebe muangula Masaja fumusu ni Julia Suliramu Sotumani Suziri ya kufumita. Bye bye.
1: Obadde uliriza gunagwa gutya mu World Cup? Nga bitusi wako, Betika. Wewandise katiku www.betika.ug. Ama kagaba wanguzi.

Kintu ono mkulu mnage balude banga ngaba muina. Wagama mtine bintu vya kola binji nyomu nengabu za abu za ngatuloza mtino mamikole mamposi matuju. Kakadino chama zoka kasiwa mtino teba gena muva kuma gena kumusigaza.

0: Vovó, Njiye nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku febi ya maulide
1: Yeyolo anele funde mchabu cha feba nange chitukubo Gegamba za toto ni prima kadashi sima nyoba notaruligwa Besanze muna ilu koko muna ilikonde vya badeo katebe uri obumiguje Nalebe wanonga zahara kugambe mnyivu nyonga ya gara kuliao no mchara kwa ita prima kadashi Fetu tama watekekeye vikonde fewe tulinyoma geno kubangaba wakilanze ni kusaidia zahara toto Ogena kulie chikonde chikeno kunyuma kwa kubawe kwa kupevu Rijo tupatula vikonde vya haba kushakibu katichine chikonde Sija tukoye fetu wakara nyevi ono neseye Mama nya
2: Simanyi dedala lwachi omchala kadashi byabadde ayanukuloli yagayembo yetalwana na zonto Simanyi dedala batamanyi bazonto jetuli Gugenda bugenzi mulingi akana akakusimule monde Noji ulira Uwoza kasaga Kale no tetujja chesi bako Nga tuine songa ezili mukoti Zetuetago kubanga tuku wasomu tonzi